世上最美好的祈祷 Om Bila Kupendesa Kapisa Ulim Wenguni 氧气 Wumini Oxygeni Yang Guni Naiko Hitachimno 孤单心事 Kukupenda Kumekua Jambo